Trekken sin an grúpa kan funksiun sin kan chase me grúpa vi rahul goma sna shatadi agus tús na hotadi agus chase me ag bor an chlór vi Lafayette Afro Funk Band grúpa intach as vi lonnhi a Boris pas merkoid o húsach vi sid lonnhi a Boris na shatadi agus chusid lo album amach kanakub na Malik agus chulishib an track Malik on album leshan anim akena nish Sean, I'm a fool, Jesus. Marshad, cool in the gang, la Hollywood swinging.

Frank Gallen an sin agus KCK no. Rasgurí Hawaii lingan isi go seo Amy Amy Hannah Ali.